Taka cholu taka taki taki taka chalam taka talam taka chalam jam jam taka taki taki ta hadi ye inam jam jam medari ne beda medari ne beda melai na kada medari ne beda ta chalam